Wee, twende. Tunaanzia hapa. Wimbo unaitwa Yamebadilika. Nenda YouTube, andika Visto Wila featuring Neema Kadege, Yamebadilika. Na nikwambie kabisa, yamebadilika. Kama mlijua Azori ni yule yule,